Dan berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranghiar. Maksud kami Padre Taranghiar Hospa sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Mangu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama RRI Singkil di suasana siang hari ini, pendengar. Di edisi kerja kami hari Sabtu 18 Juli 2026, saya Wahyu Setianisi akan menemani Anda di suasana siang hari ini. Coba menghadirkan program-program menarik yang saya harap dapat menemani dan juga menghibur aktivitas siang Anda. Walaupun tadi pagi sempat diguyur hujan ya untuk wilayah Singkil Utara. Nah, saat ini Singkil Utara sudah kembali cerah dan kita harap sih cerah terus ya, walaupun kita masih melihat ada sedikit mungkin mendung ya di luar sana. Nah, akhir pekan kali ini pendengar, mungkin Anda juga sedang merencanakan ini mau berweekend ya, karena memang Sabtu Minggu itu waktu yang pas untuk kita jalan-jalan, menghabiskan waktu dengan keluarga tercinta, mengunjungi tempat-tempat wisata atau hanya sekedar berkumpul bersama. Nah, RRI Aceh Singkil juga akan hadir ya tentunya dengan berbagai program menarik. Lagu-lagu dan juga informasi akan hadir ke ruang simak Anda hingga menjelang pukul 15 pendengar di kebersamaan kita hari ini.